0: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
1: Eh, bagi gue ada kain ni, gue dong lorong di luar biasa aja, mula angkaji dari gue yang mengenal nado ni kerak.
2: Eh,
1: asalnya ni lah muka dah ni gue yang usah dah ni kendo gue nasi.
2: Akhirnya jom muka rosod dah mesi ke jomu.
1: Yang asih, ni kembang abu dua mungkin depan ni kan.
2: Eh,
1: gue ni bala basa di mana dia mengenal angkaji.
2: Aha, ni arah yang gue kare tembene.
1: Eh, ni gigi gigi ni dah gigi nanda ni gigi amu yang arna ni, ni dar ini ni tu gigi, anak sana ni nanda aju.
2: Jadi kalau gigi tu nanda ni jarak dia nanda aju tu, lelak kasih senapa ya?
1: Eh, ada yang lari jadi apa mana nanda le?
2: Eh,
1: itu gigi mana dia jaga orang jujur orang marah yo, dah aku kira kan dah kalah siapa, mungkin tu yang besar nanggul ni.
2: Kajian jarang disalili nanggul lah bayan tay.
1: Ni ulang kita lapar tu kalau langgul lekuk kau yojok jaga sendiri.
2: Ni ulang kita nak shopping.
1: Ni yang garda sendiri ni yang mungkin lah sugari.
2: Aha.
1: Ni yang garda bisa lalu main ni lalu kau mana lagi?
2: Aire jor kabis. Aha.
1: Aye berdana tu aji.
2: Aye bukan nol kan aku harus busha. Lo iji wes mas.
1: Ni yang akan lagi aku sedang kia, arah ini jodoh aku nara begini.
2: Ini yang akan saya senang kia.
1: Ya arah ini jodoh main nasa rau gini, aku nara begini.
2: Ini aku yang kiri, ejeri yang kiri naibungnya kaya yang kau shoge pemeter.
1: Ebi. Ini arah kan dah lagi begini.
2: Oh, ni kadang-kadang lelur aja ada jodoh.
1: Ay, negara bagai nagaan daya ragun, ni ngaji ayer sih ay mungkin jujur. Nagaan daya ragun ni lesor orang apa? Yang korang nama mana sahaja?
2: Naga daya ragun apa mesi?
1: Orang ini jujur.
2: Eh.
1: Mungkin dar gitu pergi baru di sini yo.
2: Eh,
1: ni sih nyuruh kau sih.
2: Eh,
1: ni nyuruh sih. Eh. Ni yang siapa makan?
2: Yang makan.
1: Ah, sini kan dah mana sih? Nih kalau yang beredar mana sih?
2: Aha.
1: Ada ni orang orang mana yang akhir ni juga, emel dal dal dia ada cara. Yang kai?
2: Cara yang kai ni merusogi.
1: Macam mana ada orang nak beli yang kai? Indah agak rusogi.
2: Itu sebabnya. Wow.
1: Yang kai?
2: Nai nabi dia yang kai no ol merusogi.
1: Nawa dia yang kai ol merusogi.
2: Wow, ashet na shagini show. Papa dangarna la irorian Yesu Kristo, asha mururaga yoginjere metiene meide maiteye. Tejiranga yepogiroki na rosisen. Wala irorian ninde joketi sendoki na goltena no kesepa meti. Yoyo langa yonotang, yowalenda mnotang, yowalena jinerukinkile kwanu. Ashet angara genyin tangena yo darasa sidai. Ajara lelolaira sa yo lelolo mirugiro yo gankai. Nenki sisai negra asherure yo. Kireja asho la irorian tanashagini show. Teneti leka gra imana ijena gra abag lala sharai maina gara naira baiki amukire jogyo le meru toki tabaiki sene njara rankai tawaliki ankai tera wakila lorungana wayagi megate nini ti lorungana wayagi ankai yendo ginanya teweji neti tankarne yesu kire jashi ashe tankarake nashagini sho mere anonta rasi ankai meru hurniolo iriruwa naake tanashagini sho naija na ukule kituwa tankarne yesu kire jashi nare yesu kristo papa kire sere maie
3: amen amen.

0: Can I my youngest is I know. Wow. O singolo sidai kabisa.
1: Mhm. Anka yonchori ne Israel.
0: Mhm.
1: Tanga my youngest is I know.
0: Ke jengaino.
1: Mhm. Kanyo bide joni ne?
0: Neja.
1: Neja.
0: Ormosori na bishor mosori are uninaudo na bona bishana.
1: Araki ormosori na bishana uni are naudo. Are uni are nabo Mayan
2: lo namya
0: eo
2: unzianga
0: amen amen
2: ala nambaso
1: yes
2: yes
1: amen
2: mama Brian olenga
1: karibu ole mama Brian
2: era nyanga yena ye jolongoro
1: olongoro
0: wow
2: ya mara ngoro yena kairo ba mo
1: eh
2: Oye mbaka na nana yo maisha nari na nkaiye na gra ngoro.
1: Mhm.
2: Amelele maisha na gra e maro mare ilai.
1: Mhm.
2: Ore rongolo na rutere na ra duana na nkai na nkai arwe ngarai. Ore mera lava ne moyo mera. Mele ngarai haja kubwa ne melo nda haja kiri.
0: We. We. Yani melu zengarai ne mira icho.
2: Eh.
0: Ehe.
2: Ara bu ngai nanga ya mugara mar na yara yi na yo liru ngai
0: erobi kana ba
2: iru ni nyai sengara ya yalla be moy
0: ehe
2: aya wa sigira ni nyamo uti ari na no ine gir barba
0: eh
2: ba sigira ni war marba ne je mege demu
0: ehe
2: ni ye ar bisil ne jar bisil mi demu
0: ehe
2: na ya ka jado
0: ehe
2: Ora nginga sia iyulu adela ra hinga ngara jiwa ya bana ngara ika jado.
0: Aha.
2: Nejo dak bari yo sarge mere.
0: Aha.
2: Idi magi ki lagi nejo sarage do sida.
0: Aha.
2: Mane nga ya ya muru adela ki di zaisi ni siwa na na ngara ya ti ro ngani ma mogra ra ta ya.
0: Aha.
2: Na una bare do nga ya ya la ngoro nya ma dra ni ro ra ba.
0: Amen. A solem wow
1: amen kabisa mhm orankai na olangoroni mayan
3: hello
1: mayan na
3: alam bason
1: yes
3: subaro yeling
1: suboling
3: nari tarani
0: eo
3: suba be
0: iboling
3: abadi enda bayanya
0: namba na bo
3: ibet ni na nyara nyamali
0: egidi yengai
3: ajibanga ya ngurwendi
0: Eh kidiga wai?
3: Nkatia tengurugendigir.
0: Nkatia tengurugendigir.
3: Nkatia tengurugendigir.
0: Karibu sana. Kai deti tengurugendigir.
3: Ndiro dagala ni bibi ambara mai be sigis.
0: Oh.
3: Na. Ma ye bidan kayai.
0: Oh.
3: Bidan kayai kala de toni.
0: Ola de toni.
3: Ola de toni.
0: Ehe.
3: Iti ari sarana iyala ni. Ni ya di mali.
0: Ehe.
3: Kira gue ngerti kan amila na.
0: Aha.
3: Iya, ini juga lelo di.
0: Aha.
3: Iya, ini bongkong nadi. Orang kira lelo.
0: Aha. Kira lagi ngorek, ayo ngorek gigi sungguh
3: jis. Ayo ngorek gigi sungguh jis.
0: Aha.
3: Elam, jadi sungguh jis membuat saya.
0: Aha.
3: Nadi nggak tahu orang ini aja.
0: Aha.
3: Aku, ayo nadi juga. Jadi kira boleh bayar namu.
0: Aha.
3: Kalau nggak bisa bayar lagi gigi sung.
0: Ya, kese babi, kiru mingi shumi, rumial taula lungani.
3: Ya, rumial taula lungani.
0: Mm-hmm.
3: Kujer lawa, au, erin tu gudu yaw, ayo gudu yu.
0: Hmm.
3: Adi, meri gudu jendai.
0: Eh.
3: Ay, erba sabi ene, rumegi.
0: Oh.
3: Amenang kai na wana ba.
0: Kese babi.
3: Namari mo yun haibosa.
0: Uh-huh.
3: Eri dingan tamo nanya aji.
0: Kese ba.
3: Uya tamo namarere yun tayo ganyo.
0: Eh.
3: Ada berapa tu orang naik terbang dari Besar Madin?
0: Oh,
3: alam alam dia lara. Ojek yang belar bayar ni kan ada di jalur dua macam yang yang di sana ragu yang ramonanya.
0: Eh
3: he. Ojek la, ojek la naik ojek la langkap.
0: Eh he.
3: Aduh, mana bangun ni lembu lembu langkap yang kai.
0: Kesapa?
3: Ayer la naik ojek la, naik kabar ini mana dia di mana?
0: Eh he.
3: Aduh, yang orang lewat di negeri, ayer mana toh?
0: Eh he.
3: Ayo ngayon kang wala ibuyanan niya, ujara wala ibuyanan nila hindi niyo ikilog maling.
0: Aha.
3: ayele ero bagere no soba ayani ni alomo do yera ra inu ana ya nai no sayo do
4: i
3: oh aje yero nja mara manya na ni no
4: oh
3: ne ne da da gi fi da wala la ra age do rongu di olo na gola do mona ni te nyega gi jawana jar gi serara
4: eh
3: aje gi embo

Tiaro hivi na bombo intine na abisha na maile FM aliningoni. Ndio unasema karibone, karibone, karibone, karibone. Arwenke sasa na kama yine FM mkalonga tada Jumapili. Ola pa na kelele, intergini na ratikita mobo. Aisiliga jo, ima yana katukulo, miyara ni nyule mkume, ira super katukulo, de ujipo kiniti. Eno shino mama kaya yana nini pole pole, gira pole na kengira kutika mekira yana kengira pole pole, washeri janga ajina na tropo na jokishi mesi siyanka yangano, akina mama mkua kwa nyomba. Asyo ling mesi siyanka yi, akina muse, ilo hipa yinilang kaya obu baka yi limitin je, kanisho, limitin nage, shua kiri ya mani manate shua, azani sana mesi siyanka yi alo muse ni. Yes, lo hiba yini aga yori naga mane mana naja ke siri na Happy Father's Day yang kolonga roba yini na Happy Father's Day yang kolonga roba yini aga ye apa yini aran tromo no nerang kira yang kolonga roba yini daro lain ngoni Happy Father's Day. Good afternoon. Yes, adi ko shaga no isa na kaya na depre kani sa na depre na kaya sa pole pole. Ide pa grana kara kani sa rong kani sa nuko mo kolinga yung pero yung kangit pole pole. Arashi ara yung tumurin na rin rong kaulile. Aha. Ndio pastor amemaliza ushuhuda, amemaliza mahubiri, amemaliza kuwajenga neno la Mungu, amemaliza kuwapea neno. Ide baka ade jonchole la kiyo yone jura ri ngolong rara meri nyu wene waji ashole ndang kra yan daina ashole ndang kra yan labayan ashole ndang kra yan ramono ni ashole ndang kra yan aselengai ashole ndang kra yoro ngana mai ngono ngonyo mai ngono ngoyo pawa show yang kayo ndo rasi ashole ndang kra yoro ndo ngana koyo doge aye wagra ishora ringe show ye ai chen kisu yan yang kai so bar tanga mun jang kai ngereng kah nenye dembugu ratro ka wara sare ka wara ai amana Happy Father's Day. Yang kolona roba yeni kabisa kabisa kabisa. Ngero ko SMS 21222 ndero yang kana joma yeni. Feme irene bona ke endu kini WhatsApp 0785 92 92 83. Irene bona si enkuru na ke simu 0702 39 39 17. Irene bona si 0732 992 321. Tapa lagi mereka jo hi, toro kan aku ti, ewe jini kejo, yang nalepo, ordo nyorok te polos country kejo ado, kifik kan aku mile tisa, ring wale mile tisa, nalo naga mula najana lepo, kanisa najana lepo Baptist Church, tom kau le county na eka jado, nilikuwa na launching gina apu kuli nilikuwa na piga story uko, ordo naji Jackson le pola meres, na ado mula naga toko na masa jo, ya, wey, hey, toka piga mas story, nigi nyangkiri, nigi nyamamu shelle, majapati, asani sana nalo naga nalepo, yang nalepo church, jo jina ke ordo nyorok. Tom kau lele kau jina eka jado. Yes, ada majo kayu nake siaran pisai kabisa kabisa yang nake 666 any star 666 hash. Kwa rasio ling, amu leo kuna pesa, leo kuna pesa. Kirem pesa idara uling uling uling uling uling uling uling uling uling uling uling uling uling Shopa kareke lo sanduko boti ni waji sanduko ni are sanduko ni sanduko ni oraile Reke loke yo boti ni waji Ngura na mara mbili mara tatu mara nne mara tano Shilingi yake Ndumi ya shilingi miyamuja ke ngura na mara mbili mara tatu mara nne Ngunja kwa wuna nishira siya ida yo ling Nisumyo na ke mpisa yi shilingi miyatano Jilingi ni miyankali sunabu nkali sunyere nkali sunyu nkali sunyongwen Ni mkuna kineja Ola ni ngwendi nijo kwa wuna nishira siya ida yo ling Nisumyo na iropi ya ni Ayo kuna kineja Ola ni ngwendi mera ronya star
6666#. Leo nimepewa pesa ya kupeana, acho kuna pesa hii ya kupeana na ningo nimera. Tijanga siangu dana, peni yako leo guda na kiji tobera kile ningo ni. Na mimi nakupatia pesa shilingi 500 amka. Leo niko na pesa na shodongana kwa baile. Aile mpaka kiji na abishana. Aiko na gine jamera ronya star. 666#. Ehe, nipeke mpesa ini kitia itine waji. Nigilo robo kusoburi ni waji ni mnyare gilo marambili. Lakili nampa moja igilia. Nipeke wano nishara sida yolenge. Nitu miro pia, nibutu songeta hiyo githa. Gine ngoro mpesa hii munake chesa box. Munake star 666#. Ningoro mpesa, nipipine mpesa. Wala ini ngoni. Nako, itipeke wano nishara sida yolenge. Nitu miro kudishi linkinita natepe mkolonge tata. Wala ini ngoni. Mwibina bompo inti na nabisha na maagine FM. Karibu na onka ipurali. Maisho na ganka yenke sisa. Maisho na ganka yenke sisa. Chune rangka rangba na ita sayo kwa lingwe. Tonka ulele nkwa ping. Orma sati losho na ale Kenya. Otelolongata. Aisilika jada supara katukulti wajubo kwenye ti. Ata mimi nimepata weekend nzuri sana. Andro naga wiki na mayena. Naga silika jo. Inro naga siye wiki na mayena. Na kiti tata nebua. Tuwate na Jumapili. Tiero nake. Enke sisa ya maagine FM. Karibu sana. Ile lopo kila ishore nkiwa kuna saito nka ulele nka utinyangu na masai kampigo kipuna kaisi sankai tenebo wala ningoti mila mari. Karibu wale nga mkwa ipole kaji nanu Steven wale saringe aka kijana mapesi aka nkira uni wala mhani mila mari. Karibu wale nga mkwa ipole mekakara unyaka ya star 666#. Nilo naga sulo kishore yutu ni waji elekla kwa yole sulo nchangula wadala miyola shukanyo bati na rashem kolonge tata itu minaro pieni. Karibu wale nga maisha nka yenge sisana.

0: Ti arrivi una buona pointina nella navicina maglia in FM. Rodekania bayato monaro ngore pito shana kesa kumina mbele joni. Kai gira dimede kuna sayi na gendi ba. Hero maya NFM. Alright. Maya NFM ilo?
1: Arendi.
0: Yes.
1: Mambo.
0: Niko sawa na shukuru.
1: Ni mama siam kutoko iti.
0: Kejo iti.
1: Kewa la maria kula mara siriana.
0: Mea mara siriana tia ke ye salimia tu salimia tu.
1: Nila ye dilur masya. Pavalai. Najakin Pavalai Happy Father's Day.
0: Yes, Happy Father's Day. Nana ya ini jo.
1: Yes.
0: Alright, asante sana.
1: Najakin Gogolai. Kabar kau ini bagaimana?
0: Yes.
1: Kamu lekai ramuan. Kamu lekai ramuan kenapa berjo?
0: Dio.
1: Karena muru itu ko kena jadi media Maria yang kita bara.
0: Alright, saya kurang ini jalan ini mana? All right, my NFM alone. Yes. Super Ling.
1: Are you going to learn the rest of that?

0: Osingolo le jotasa subati osingolo la rasnya residence ya Renebo Saling of Blaze ole ningo ndere ingreshine ma yena fe ngre kuna neja tena sa ole ningo ni tena bagisa na bona itu ole ningo ni matangazo live tiaru ingreshine ma yena fe ngi agil Frank Solitei tiatua enkiguran la Renebo en team olosho lo Spania en team olosho lo Spania Renebo en team olosho le Saudi Arabia la ningo ntiatua enkesha SEUC FIFA World Cup 2026. Sada mwale ningo ni ajore na FIFA World Cup 2026 negredo ye gurandolo shon lora okuni, ejolo sho le Mexico, ejolo sho le Canada, tenebo si olo sho lola Amerikani United States ole ningo. Neja idumba, tiari ingresheni ma YNFM, ndakuwa hapa kwa kisha kwamba unapata burudani na vile vile pia na lodo yira yolomba hapo, kina hapo itodukuya. Naona hapa Spain wana gonga. Edige noshi, noshi na warm up erone ile rudu wengi gurani yenyewe sasa ni ile warm up kidogo tu ya kupasha pasha misuli moto ndio ndio wengi gurani ole ningondo shoki sisi mwimo mosori na abisha na mosori ile unina udo na bona abisha na ndio kisiro yajo kaido ingira tu ema yandogo na saa hii kwa dingira ile jingwa tu na rishara na kaido yero tuguo endama ino ma yene fema lo yes subo leng mama dibo karibu lenga ringi tesheni mayon mama diba igiliwa na ngolele ni weji mirumo yepi ehe ashole mama diba karibu lenga ringi tesheni iserian mama dibo Ashe. Ndio. Ashe. Mama Dibo. Hello.
1: Frank.
0: Yes.
1: Mambo.
0: Fiti.
1: Long time. Kaje.
0: Niko sawa kabisa wewe uko aje?
1: Niko sawa pia. Endelea
0: vizuri.
1: Sasa ni sawa. Maima. My
0: dad. Ndio. Asholing. Aya. Anasema ikiwa ngoma ya Saddam Sadala. Maje na fema lo?
2: Hello, Mayen.
0: Maje nena? Subabi.
2: Ega jinya mama gisaura mile 46.
0: Karibu oleng keja mile 46 mama.
2: Aikida yeleng.
0: Karibu oleng aru ingiteshene ma yen FM.
2: Aswa leng angajan.
0: Kakwa dingira jokumaru budare nali shara.
2: Aya sa jeng kawale lanya soleng olende sa jeng lol roi. Jeng ninwe nanya soleng magi. Amari bo gula la sanga weri na ma yen aneri sure.
0: Aya.
2: Wale la la hani bo gula la hai. Daya ini lagi bayaran ni. Engkau mah jalra.
0: Dio.
2: Onda jalan kat yang kau bawa ni lagi engkau kalau baca.
0: Asholi mama nurul ngan le mile 46 sah. Mile 46 wa kondani kama kawaida jaribu ingreshine maji na FM mwalimu ni gaga rada magesi ajio ole nali shara ni mnasho maji shibali lo bogli bwa shoge simu ringoro yes kiza tune ole ni aso lening ngoni na bihro yangara na jumai ya nirwagi 23175 yani shwa yangara na jumai ya nirwagi logili kwai te 23175 lening ngoni la tumri kile kule ngi tukuja ru magesi ole ning ngoni na rishara kile kudoi le Israel biblia tenebo siroi Kilikule nkitukuja lubu na gabu wa shiroda uli nilu katukuli. Nibu sikiza tune si dai katukuli na wale tasharabogi ni ulo lungani lao shuge simu. Neni ngajo ndiyo, Tumo singulio ojo olengi ngasiara tashani miado, singulio alanya oropastai ole kaya.

0: esibakati kulo lenkingasia tiatua enkitesheni emayian FM olainingoni itum ake sii osingolio lole cap sojo enkai oishooyo olainingoni tiatua enkitesheni emayian FM olo niambia kwamba Frank Solitei anajua daramiliki yoka joka nkagua amba ingire guna nijero nkiguna ne box tutulie tu kidogo amu mara na narubiende narishata mpaka deni lelu nkigula tiatua matangazo na gara lasa nani lalasagini ajogi kuna amba idara edirubiani na rogu namba kingira aiguna na rogu lobox ingira aiguna ni ago tunatulia mpaka nebaiga de saa moja kamilo lage bindinga kabaiga saa moja basi hapo ndakuwa na kujulisha kwamba kagwa kanyora ra kibiru abo iguna nye nolo kage so far so good kianyua gile gani oba ya tikita mdenari shatari naishogi code mapema lakini anashomogia gwaligi mapema basi na kalu na kalu itayulole ini ngoni tarishara ni miado kake tarisha simu yako amu ola gani ni teru nkigula nawe ni benti molo sholo Spania benti molo sholo Saudi Arabia lazima sasa bagi jina nkigula ni box teatro World Cup Bonanza ni nebo nkigula ni star 666 sash
1: Mayan FM
2: Mayan FM na buku mpuiti na abishana eni nikito yu kinaro kauti tenoro
1: nato Mayan Mayan FM
3: Mayan FM na buku mpuiti le esumiso yu kaji

0: Bonabe e bubunye lotion le Canada, Mexico mbaka nkanas na ava sa lotion ala Amerikani. Kenta beki yen ke guradi tine e World Cup atieto mayan, ibwetare Frank, solitei kutata.
1: Estebakarugula ini ngoni tiadu ingresheni ya maje na fena bo na bo kintungwa ilosho lola Amerikana ini ngolosho le Mexico olosho le Canada ini bo olosho le US ole ini ngoni jaringi gula na ini ngona shomugia kwa gula ntiadu wa Mercedes Benz Stadium tolosho lola Amerikana ini ngoni kage kilo duwa aje shomira entimu losho lola Spani ini ngoni awa iti wa tarifa ila isula kulonga lola ini aragiro lola wangalifunare Otomon tiyari na kesha SEU sio na adamu ya jori tiyari nkigua nenye na darunye beyo wako isuli na kesha SEU sio 2010 nesho mweta awe mini na kigura kwa hivyo edwe na keita rina timne shuku nye nebo nito duwa ya nchere kiara doi enkidi maro leng tiyari na kigura nene kesha SEU sio niyago wote tiyari nkigura na bailona tusujua alagi wote tiyari wa nkigura nenye bailona nyaga suju ina team nesho mweta doi ya bailongi na team tengiwa nenye na darunye nesho mweta bailongi na team abu wa bukundori soromo soromo soria lakini ura ranguru hendi mwolo shole kevad hendi menana angare duku ya katuku le graji ngu atui na kesha SEUC for the first time grand team mwolo shole grenade team aigura ndiyari na aigura nene kesha SEUC kage nolo nala rayok oti ini kujala ini ngoni tiyari wa na nagigura nene kesha SEUC wenti mwolo shole Spania wenti mwolo shole Saudi Arabia edigua na kesho mweta na team mwolo shole lo Spania aitimu lenga na timu losho la Saudi Arabia rentera gite ni ngor irisha tole gura na kulogere gura njeru na timu losho la Spania na le gura na kulona keri irisha renye enki gura nshumaro lente nda nyanyugi wen team nijo en timu losho la Spania irisi yanga rogi nijo na hii ligi na gira kula gura na kai gura na gitofauti tofauti jatua ina timu losho la Spania ningor en timu losho la Spania ndero nyor golikipa Unai Simons gura njatua en team gura la gura na nite en team nijo en team entime Athletic Club eningo siola eningo ni tolosho la Hispania eningo siola gura na Lijo Pedro Poro gura na team nije entime entime Tottenham Hotspur tolosho lo Ingereza jadwa English Premier League gura na kesha English Premier League nyeji yani Kedioshi ilishare nyana kshumaro linked yatwa ligi pokin wanake siola eningo ni teningo tolosho gura na Lijo Marco Kurela gura na jadwa entime Chelsea Laporte gura na kesha jadwa entime Manchester City nilo tolosho gura na Lijo Pau Kubasi gura na jadwa entime